0: Kale bamweta beautiful, beautiful Tasha Palu basema ni banyaba kemba kayake ino baketa waiswa. Yabira liko ba waiswa ni?
1: Abuli waiswa.
0: E, buli waiswa.
1: Na walua waiswa, walua waiswa webu gemba.
0: E, guasinga kwenye.
1: Ayu wa mungu na kubayani. Ah, Tasha Palu, weba likuwa mungu wano na buli waiswa. Ye yakaye buli weswa wa Tasha Palu. Yoka ido banga niwo weswa. Uli muntu we.
0: Ainga mwana kana kana kaidi okwemba. Kayemba uli dawano.
1: Weswa. Weswa. Kadi otekera nga niwo weswa. Watinga tota ku TikTok oyo nokola challenge molo lwemba.
0: Nga niwo weswa.
1: Otekera ja ku TikTok wandi kam Tasha Palu. SP ya Tasha Palu enzo kubuzabuza. Wandi kam T A S H A.
0: Okay.
1: Palu.
0: P E A R R
1: Necho
0: Tasha Palu.
1: Sound yeri wiguru abajeta waiswa.
0: Waiswa.
1: Wemba ruyaka.
0: Ateti waiswa yenka. Niwe muka waiswa.
1: Niwe muka waiswa. Niwe mugana wa waiswa. Niwe mukwanu gwa waiswa.
0: Kola challenge.
1: Niwe musanji wa waiswa.
0: Ah, musanji asobola kola challenge. Kale tuje kumwana muwalo wundi bamweta beautiful Vani Taylor. Hey. Aina kemba kayaka baketa.
1: Akalimu.
0: Akalimu. Mm. Beautiful. Tujie Van Taylor.
1: Akalimu. Paketa akalimu.
0: Akalimu. Beautiful Van Taylor.
1: Akalimu.
0: Akalimu. Kayaka.
1: Oluso galuzivu.
0: Akalimu. Akalimu. Bana, Fanta, tuikirize tudeme.
1: Onayemba.
0: Onayemba.
1: Onakuba, onu legend wena. Onu yafamu banuwa apu coming. Blah. Anuwa peke, peke, peke, peke.
0: Van Taylor ya tuwe ide. Ebigambe, ah. Ebi woma, eh. Tuwe mkwa kemba.
1: Onu ya kubiladala.

Bula royo. Abanyoro muri muto kunywa na bakuhura. Nimba kunda mnonga bagenzi bange cyari ni nyata hire mpako yange ni nyaboki. Oh, oh. Abali ekiri andongo nanyu abali kunu side za busoga muri muta. Yero bagenzi bange abali nkayaho. Ari umuzeyi ko bururuta. Ko burokamburaho, ko burokamburaho ti kumanya cyo kwenda gwe muta nange. Mugenzi wange ukabuta. Ko buroka garuka nkayi. Akabana ngamba ali outside za mbako ti oboka uri nkayi. Oya kungamba mzee kobro rota webere kuba ebintu no bilibasa mpora mpora aho ni nyowe no chimanye mpako yange ni nyaboki comics ni mbalibasa mpora mpora busoga royal radio Saturday chikiri tukulibata mpora mpora paka saa za nyenche akare ni na DJ Wizzy tukulibata aho bishongoro no buhura kubutera ha gambire TikTok agambira ata Wizzy no kwenda ukutera bishongoro no yo. Tot we doek is aan.